Guyan naqsa piu ngalgani toy Sheikh Charlotte Sheikh piu kunsu masaxt tamun atxin atxin siitiqat akkunun masaxt taqutun xiinattoy unnom ktanga manna kiix Jaun kasak aki turi pelga to isuto to but agutuna aki tutal gam 750 aki kan gam k nastacht tautum atkhntun kuul silutun yunito etamam to kwanguta Nastacht staut mik asig ngamt mik kwasu aki tupe mik nastacht staut mun illau takam da yucht kluta pilachtu gut umjorlu da ading winna kaksau ne iskuinga. Doitsa doi nastauskum da kruya maktachtik suni. Kuyan akan kata gua si tuhun KYU came ayak tu kasha yak fakam ikhtikuk aki kang kasha yak fakam ikhtikuk awal itu aku Ivanam kaya gaw kami ni nasional ak mikkan kami ni tau kuka angayuk kaitu tang hakam kipus begini nani tu emam terus kami masak takam mungkin nggak tahu kuka angayuk kaita kuyau itu ratus hal nggak jamaya lotot tak kas kini juga kulo kiki jaliu kas so taring nak sosu kanum silaska tamana kwangenun ni skaraluku yuguni kwangu tatamam ta ni chugunilga miklang kami ayagyo kacagang kami tmecht mochting kami su kanrujima kami jalleganik kasu kamu terkaki tanik kamu cima kami